0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Ratus 3,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: tulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM, the heart of Banda Aceh. JTFM, the heart of Banda Aceh.
2: The heart of Banda Aceh.
0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan, setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian, ini kedepannya seperti apa. Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
3: masyarakat inklusi
2: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial selama ini kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
3: Oke. Okay.
2: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung mungkin ke depannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut ya. Jadi artinya kita melihat hari ini Dinas Sosial itu kan apa namanya regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.
1: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM. Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM. Dan

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini Rekan Jati bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Ya Rekan Jati, seperti biasa selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Dingin-dingin pas hujan gini, mendung-mendung begini, paling enak rebahan ya. Yuk Anda di rumah, saya di studio ngobrol ringan diselingi lagu. Jangan kemana-mana, stay tune di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, rasain gak ya? Udara abis hujan atau saat hujan begini, dingin-dingin, nyubit hidung, tapi hangat kalau selimutan ya. Coba angkat tangan nih buat rekan Jati yang bajunya belum diganti dari bangun tidur. Hehehe. Ya, saya mau menyapa rekan Jati sekalian yang saat ini masih rebahan ya, dengan selimutnya naik sampai ke dagu. Saya juga mau menyapa buat rekan Jati sekalian yang sedang ngopi atau ngeteh nih sambil dengerin suara hujan di atap hari ini ya. Salam happy weekend aja ya buat Anda sekalian rekan Jati. Gak usah mikirin hujan dan mendung dulu, gak usah mikirin jemuran yang udah 2 hari belum kering. Nikmati aja hari Anda sekalian rekan Jati di weekend indah ini ditemani mendung pagi yang ada di Sabtu hari ini ya. Lagu berikut kami hadirkan untuk Anda menemani weekend Anda di hari ini.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, menemani Anda di pagi yang adem ini ya. Karena hujan tadi baru turun dan sekarang sebagian besar daerah Banda Aceh dan sekitarnya mendung. Ya, dari subuh tadi sampai nih saat ini ya. Rekan Jati, hujan sering bikin rencana weekend kita berantakan katanya ya. Mau ke pantai, batal. Mau piknik, batal. Tapi tahu gak sih, ada yang bilang bahwa hujan itu justru undangan dari Allah buat kita masuk rumah dan masuk ke hati keluarga kita. Jadi rekan Jati, matikan dulu kipas angin, selimutan dulu, bikin teh hangat ya. Beberapa menit ke depan kita akan ngobrol ringan nih ya, tentang gimana bikin hujan atau mendung jadi momen paling diingat bersama dengan keluarga kita. Ya rekan Jati, jangan kemana-mana, stay tune di 103,6 Jati FM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Ya rekan Jati, masih bersama saya nih di Zona Family Time weekend di saat hujan atau mendung ya. Nah rekan Jati, weekend gini asiknya nih main game sambil rebahan ya. Yuk aja anggota keluarga duduk bareng di kamar atau ruang tamu, kita main game bareng. Nah main game yang gampang-gampang aja ya rekan Jati ya, seru-seruan aja. Nah coba aja keluarga untuk main game tebak suara hujan. Wah, coba ajak semua anggota keluarga untuk tutup mata dulu. Terus dengerin suara hujan di luar. Nah, tebak bareng nih. Ini hujan rintik-rintik atau hujan deras? Kedengaran gak ya suara daun pisang yang ketetesan air hujan? Atau ada suara petir gak ya? Terus tebak-tebakan kira-kira hujan gini bisa reda sampai jam berapa ya? Nah, ini bisa ditambah pertanyaan-pertanyaan lain ya, tebak-tebakan. Terus nanti yang tebakannya paling benar dapat jatah teh hangat atau snack paling banyak. Nah, main gini-ginian rekan Jati cukup baik ya secara psikologi, biar anak belajar dengerin, belajar mendengar. Zaman sekarang nih anak-anak termasuk kita juga sih ya kadang ya, kebanyakan dengerin HP, jarang dengerin suara alam seperti ini. Udah jarang nih apalagi kita yang di kota gitu ya, berbau alam sangat jarang. Nah mari kita bersama-sama untuk kita mulai nih dengerin suara alam dan menyatu dengan alam. Nah kalau sudah nih ya, nah kita tadi yang pada tutup mata, coba buka mata kembali lalu saling tos. Nah yang menang nih ya tadi dari tebak-tebakan tadi bisa teriak paling kencang, aku paling peka sama hujan gitu ya. Nah rekan Jati, main game gini ya gak terlalu sulit, tapi memang bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah kebersamaan, menyatu dengan alam, menyatu juga dengan keluarga. Ya itu dia rekan Jati tips untuk pertama kita ini ya. Jangan kemana-mana rekan Jati, kami akan kembali dengan beberapa tips lainnya setelah nomor bagus berikut ini yang kami hadirkan untuk Anda sekalian.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Ya Rekan Jati, mendung dan hujan di luar, tapi jangan sampai mendung dan hujan masuk ke dalam rumah ya. Jangan sampai mendung itu dan hujan itu ada di rumah kita Rekan Jati. Katanya kan, pas hujan-hujan begini, rumah jadi positif kalau ada tiga hal ini. Apa nih ya? Yang pertama Rekan Jati, pas hujan kalau ada bau makanan di rumah, bikin gorengan, rebus jagung atau seduh teh jahe. Nah, pas banget tuh Rekan Jati ya, bau hangat makanan atau minuman saat hujan tertanam di memori anak dan pasangan. Nah, ketika anak gede nanti, kalau hujan pasti kangen bau dapur mamanya. Atau pasangan yang sedang pergi jauh pasti rindu pasangannya ketika hujan turun begini ya. Nah, yang kedua Rekan Jati, cahaya remang-remang. Wah, matiin lampu terang, nyalain lampu kuning remang-remang atau lilin aromaterapi. Secara psikologi sih katanya redup itu bikin tenang ya. Bawaannya anak dan semua anggota keluarga jadi gampang cerita. Berbagi cerita di remang-remang di saat hujan. Wih, seru nih ya. Yang ketiga Rekan Jati, suara tenang atau volume suara yang besar dikurangin. Nah, matiin TV berita banjir gitu ya. Ganti sama merotal pelan atau ngobrol santai bareng keluarga. Nah, ini nih yang paling asik ya. Posisi enak ya, rebahan santai, ngobrol, ada makanan. Wah, pasti itu momen yang sangat tidak terlupakan bagi keluarga kita ya. Ya Rekan Jati, rumah yang hangat pas hujan itu rumah yang anaknya betah pulang pas udah dewasa nanti ya. Rumah yang dirindukan pasangan saat sedang pergi jauh. Itu dia Rekan Jati, tips kedua dari kita. Tetap di sini Rekan Jati, kami akan kembali segera setelah nomor satu ini.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan Jati, itu tadi lagu dari Nate James, The Message, yang sudah kami hadirkan untuk Anda sekalian. Ya rekan Jati, mendung-mendung begini biasanya perut keroncongan ya. Nah ini dia, berikut ini kami hadirkan 3 menu anti hujan ya, anti lapar di saat hujan. 10 menit langsung jadi. Nah apa nih ya 3 menu anti hujan? Bahan sederhana di dapur biasanya pasti ada nih ya. Catat ya rekan Jati, resep ini warisan nenek pas hujan. Hahaha. Iya. Yang pertama itu rekan Jati, menu sederhana anti hujan, anti lapar di saat hujan adalah jahe gula merah susu. Wah, jahe digeprek, tambah gula merah, tambah susu kental manis plus air panas tentunya ya. Menu ini rekan Jati bikin anget badan plus anget hati ya. Jadi bukan cuma ngangetin badan dari dingin cuaca di luar, tapi juga bikin anget hati katanya ya. Menu yang kedua rekan Jati ya, mie kuah telur dadar. Wah, mie rebus, kuahnya dikasih kecap plus saus plus lada. Lalu telur dadar diorak-arik, lalu dimasukin. Wah, ke dalam minyak ya. Wah, untuk ini rekan Jati, anak-anak pasti nambah makannya ya. Pasangan kita dan kita sendiri juga, wah pasti rasanya maknyus nih ya. Itu menu yang kedua, lalu menu yang ketiga. Pisang bakar coklat. Wah, bisa nih ya, pisang kepok dibelah, dikasih meses atau coklat, lalu bakar di teflon 3 menit. Wah, wanginya ngalahin hujan rekan Jati. Bisa makan sambil merem. Wah, ya kuncinya rekan Jati adalah masak bareng. Ayah bagian kupas-kupas jahe atau pisang, bunda bagian aduk-aduk, ya anak-anak bagian cicip-cicip. Wah, paling enak ini bagian anak-anak ya. Nah dapur jadi rame, hujan jadi lupa, mendung jadi tidak teringat kembali ya. Dijamin nih ya katanya ya, anak cucu nanti pasti nanyain, mama bikin mie hujan lagi dong kayak dulu. Ya yeah. Oke rekan Jati, segitu dulu ya untuk tips ketiga kita ini. Berikut Someone Like You, Bunga Citra Lestari.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, saya mau kasih satu cerita nih ya. Dongeng anak-anak, judulnya Payung Ajaib. Dulu ada seorang anak namanya Raffi. Dia kesel banget tiap hujan karena gak bisa main bola. Suatu hari dia nemu payung tua di gudang. Pas dibuka, payung itu gak nutupin hujan. Tapi payung itu ngubah suara hujan jadi musik. Tetes hujan itu mengubah suara hujan itu jadi nada-nada. Tetes hujan diseng, kedengaran jadi nada suara do. Tetes hujan di daun, jadi kedengaran nada suara re. Di genteng, nadanya jadi kedengaran nada mi. Demikian sampai semua do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, Raffi dengerin. Suara hujan terasa jadi musik yang menyenangkan. Terus, tanpa sadar, Raffi joget di teras. Dia baru sadar hujan gak ngerusak mainannya ya. Tapi hujan ngubah mainnya jadi lebih indah. Ya itu ceritanya rekan Jati. Pesan moralnya adalah, kadang sepertinya hujan menutup rencana indah kita ya. Tapi Allah izinkan itu bukan biar kita sedih, tapi biar kita dengar musik baru yang dia sediain. Jadi kalau weekendmu diguyur hujan, mendung, jangan lupa buka payung hatimu rekan Jati. Dengerin, siapa tahu itu musik bahagia versi baru. Kalau udah, peluk pasanganmu dan anak-anakmu sekarang. Bilang, makasih ya udah jadi payung buatku. Oke, sekian dulu cerita dan tips buat kali ini rekan Jati. Semoga besok rekan Jati menghadapi cuaca seperti apapun bisa selalu mengingat cerita payung ini dan mengingat pasangan dan semua orang-orang yang rekan Jati kasihi.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jati FM

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah saya hadirkan dari Agnes Mo ya. Let's fall in love again. Ya rekan Jati, terima kasih ya untuk semua rekan Jati yang sudah konsen dengan berbagai tips dan informasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentunya ya rekan Jati. Ya rekan Jati, hujan itu sementara ya. Tapi kenangan bersama keluarga di saat hujan akan tersimpan di hati untuk selamanya. Ya rekan Jati, gak terasa ya, sudah hampir 2 jam kebersamaan kita saat ini. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda dari Siti Nurhaliza, I'll Wait Forever.

tapi takkan merubah perasaanku.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat siang. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali dan menemani Anda di Woman Magazine untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Di sini kita akan bicara tips khusus untuk perempuan, mulai dari kecantikan, kesehatan, fashion, dan pernak-pernik lainnya. Jadi pastikan konsen terus sampai jam 4 ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat siang ya. Yang paling baik nih untuk Anda semuanya. Lagi liburan tentunya banyak hal juga yang harus Anda kerjakan ya di rumah. Entah itu pekerjaan rumah, cucian yang semakin menumpuk, atau setrikaan nih yang makin menggunung. Apapun aktivitas Anda, tetap kami temani dengan nomor-nomor keren dan juga tips-tips seputar kecantikan, kesehatan, dan juga fashion untuk Anda, para perempuan, dimanapun Anda berada. Nah, rekan Jati, di tengah ritme kerja ya, dan juga kehidupan modern ini kan kita harus punya banyak energi tinggi ya. Kerjaan di kantor sudah banyak sekali tuntutan. Belum lagi kerjaan rumah, belum lagi kalau Anda yang punya pasangan dan juga anak-anak. Sepertinya energinya harus full 24 jam. Tapi rekan Jati pernah nggak ngerasa ini energi cepat sekali naik, kemudian tiba-tiba drop di tengah hari? Dan rekan Jati bingung, sepertinya saya nggak makan yang aneh-aneh gitu ya. Sepertinya saya juga nggak ada melakukan yang lelah sekali gitu ya, yang capek sekali, tapi kenapa? Nah, ternyata rekan Jati maksudnya bisa jadi ini pola makan yang belum seimbang. Jadi kuncinya, supaya tubuh tetap bertenaga sepanjang hari, ini adalah menerapkan pola makan balance makronutrien. Yaitu mengombinasikan karbohidrat, kemudian protein, dan lemak dalam porsi yang tepat. Jadi kalau menerapkan pola yang satu ini, tubuh kita bisa mendapatkan pasokan energi yang lebih teratur dan tidak mudah drop. Nah, gimana nih caranya atau cara pola makan makronutrien? Jadi rekan Jati, zat gizi utamanya itu adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan biasanya tubuh ini membutuhkan dalam jumlah yang besar. Dan ketiga ini dia saling melengkapi satu sama yang lain. Jadi rekan Jati, kalau Anda makan pola makan seperti ini, energi Anda tuh tidak cepat jatuh atau tiba-tiba mengalami energi crash atau lemas tiba-tiba. Nah, rekan Jati, tadi kan ada tiga zat gizi utamanya. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini perannya penting nih sebagai sumber energi utama bagi tubuh untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi setelah kita konsumsi, karbohidrat ini akan dicerna dan diubah menjadi glukosa yang kemudian diserap ke dalam aliran darah untuk digunakan sel-sel tubuh sebagai bahan bakar. Nah, rekan Jati, ternyata nggak hanya tubuh kita, tapi otak kita juga butuh nih yang namanya karbohidrat ya, untuk berpikir, berkonsentrasi, dan juga menjaga fokus. Jadi, pastikan cukupi kebutuhan karbohidrat Anda. Yang kedua adalah protein. Jadi, di protein ini, rekan Jati, fungsinya zat pembangun ya, untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Nah, ketika dikonsumsi, protein ini dicerna lebih lambat dibandingkan karbohidrat, sehingga proses penyerapan energinya berlangsung secara bertahap. Dan hal ini mengakibatkan tubuh kita ini dapat suplai energi yang lebih stabil dan mencegah rasa lapar datang yang terlalu cepat. Jadi pastikan ada protein dalam pola makan Anda sehari-hari. Dan selanjutnya adalah lemak. Nah, di antara kita siapa nih yang ingin menghindari lemak? Karena rekan Jati, bagi perempuan sepertinya lemak adalah musuh. Tapi hati-hati, di mana lemak ini ya, rekan Jati, fungsinya ini adalah nutrisi ataupun sumber dan cadangan energi jangka panjang bagi tubuh. Jadi kalau tubuh punya kelebihan energi dari makanan yang dikonsumsi, sebagian ini akan disimpan dalam bentuk lemak untuk digunakan di kemudian hari. Jadi kalau kurang energi, rekan Jati ya, nah misalnya karena kita makan gak
waktunya lama gitu ya, mungkin kita sibuk kerja atau olahraga dan lain-lain. Nah, cadangan lemak ini akan dipecah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi tambahan. Nah, jadi jangan khawatir kalau perempuan punya lemak sedikit ya sana-sini. Itu adalah cadangan energi. Nggak perlu khawatir ya ketika rekan jati punya sedikit ataupun cukup banyak lemak lah ya. Yang penting tetap sehat. Karena kalau nggak ada cadangan lemak, kalau misalnya rekan jati tiba-tiba lemas, mana yang lebih berbahaya? Cantik boleh ya, jaga tubuh juga boleh rekan jati, tapi pastikan tidak merugikan dan tidak perlu juga punya tubuh sampai harus seindah supermodel.

Dan rekan sejati, jadi kalau misalnya Anda ya cepat lelah ya di siang hari atau tiba-tiba lemas, nah ini pasti ada di antara ketiga zat ini, antara karbohidrat, kemudian juga protein dan lemaknya yang kurang. Jadi pastikan tiga ini tercukupi setiap harinya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali dengan tips-tips yang lain. Jadi pastikan terus konsen.

0: semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Woman Magazine. Rekan Jati, salah satu bagian penting dari kecantikan seorang perempuan adalah kulit ya. Baik kulit wajah ataupun kulit tubuh secara keseluruhan. Kita ingin ya, kulit kita ini sehat, glowing, lembab, dan juga cerah ya. Bukan mengubah kulit karena kulit apapun Anda ya, perempuan ini tetap cantik. Nah, gimana caranya kulit lembab sepanjang hari, rekan Jati, khususnya untuk wajah? Nah, yang pertama, lagi-lagi dan terus-terusan diulang ya, karena mungkin dari sebagian kita ada yang lupa, yaitu jangan lupa untuk melindungi kulit wajah dengan sunscreen. Rekan Jati, ini langkah penting dalam menjaga hidrasi kulit ya, karena paparan UV dalam jangka panjang, sinar UV, ini dapat merusak lapisan pelindung kulit, kemudian membuat kulit kita lebih mudah kehilangan kelembapan, sekaligus memicu munculnya kerutan dan juga flek hitam. Untuk Banda Aceh ya, yang cuacanya lumayan panas atau bahkan sangat panas, dianjurkan untuk menggunakan SPF di atas 35, rekan Jati. Dan kalau Anda terlalu sering keluar ya dan juga beraktivitas di tengah teriknya matahari, nah ini mungkin SPF-nya sudah harus 50-an, atau kalau ada yang 50 ke atas silakan gunakan. Nah, kalau tidak, gunakan saja sunscreen dengan SPF minimal 30 setiap hari, bahkan ketika cuaca terlihat mendung. Dan sunscreen ini sebaiknya diaplikasikan ulang setiap 2 jam, terutama kalau banyak nih beraktivitas di luar ruangan. Dan kemudian rekan Jati, hati-hati ya, jangan terlalu lama nih beraktivitas di luar ketika matahari sedang terik-teriknya. Pakai ya topi, kemudian kacamata atau baju berlengan panjang, tentunya dari bahan yang sangat menyerap keringat ya, untuk membantu kondisi kulit Anda tetap sehat. Dan yang kedua ini adalah bersihkan kulit dengan cara yang lembut. Rekan Jati, bersih wajah memang penting ya, tapi kalau sering mencuci wajah atau menggunakan sabun yang terlalu keras, ini justru bisa menghilangkan minyak alami kulit. Dan kalau ini hilang, kulit ini akan lebih mudah terasa kering dan kehilangan hidrasi. Jadi gunakan pembersih wajah yang lembut dan hindari air yang terlalu panas ketika mencuci wajah. Jadi solusinya adalah pakai air hangat ya, karena tidak merusak keseimbangan dari kelembapan kulit Anda. Nah, yang terakhir adalah gunakan pelembab sesuai kebutuhan kulit. Kadang-kadang kita malas ya rekan Jati, capek, kemudian dikejar waktu, dan alasan lain-lainnya, tapi pelembab ini penting dalam rutinitas skincare Anda. Kenapa? Fungsinya adalah untuk mempertahankan hidrasi. Jadi produk ini ya, membantu mengunci air di dalam kulit, sehingga wajah tetap terasa lembut dan kenyal sepanjang hari. Ingin dong ya rekan Jati, ketika jumpa dengan teman, walaupun usia sudah nggak muda lagi, ih kok kelihatan muda. Jadi jangan lupa nih rutinitasnya ya, dari pertama tadi, pakai sunscreen, kemudian bersihkan wajah Anda secara lembut ya, anggap saja wajah Anda ini memiliki kulit seperti bayi, dan kemudian pakai pelembab sesuai kebutuhan kulit. Kalau kulit kering, pilih pelembab dengan tekstur yang lebih kaya dan nutrisi. Dan untuk penggunaan hari-hari, pelembab yang mengandung SPF ini bisa memberikan perlindungan tambahan. Jadi kalau rekan Jati mau pakai lagi pelembab yang ada SPF-nya, walaupun sudah pakai sunscreen sebelumnya, nggak masalah. Yang penting, jangan lupa dipakai. Dan saya akan kembali dengan tips-tips lainnya untuk Anda. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat siang kembali nih untuk Anda ya, yang sekarang mungkin sedang bersiap-siap nih untuk pergi ke suatu tempat ya, misalnya ke pantai. Karena juga berhubungan hari ini hari libur, jadi ingin menikmati waktu di luar ruangan, sambil piknik, sambil menikmati alam sekitar. Dan ternyata rekan Jati, di tengah ya beban kerja yang mungkin juga padat dan juga stres ya sana-sini, kita juga mencari hal-hal yang bisa membuat kita ini tenang ya rekan Jati, membuat kita juga rileks. Perempuan juga sama ya, mungkin juga banyak beban ya di dunia kerja ataupun di dunia personal, harus berhadapan mungkin dengan teman-teman atau rekan kerja di kantor, politik kantor ya, atau mungkin dengan bos, dengan atasan Anda, atau juga di rumah dengan banyak sekali pekerjaan yang sepertinya gak ada habisnya. Nah, gimana caranya rekan Jati, cara untuk meredakan stres tapi minimalis nih, budgetnya terbatas, ada rekan Jati. Nah, yang pertama adalah nikmati waktu Anda ini di alam terbuka. Jadi nggak harus naik gunung ya, rekan Jati. Sekedar jalan santai di taman atau duduk di sebuah pohon yang cukup rindang atau piknik kecil di lapangan, ini sudah cukup membantu melepaskan penat. Di Aceh, Banda Aceh, tepatnya banyak ya rekan Jati, taman-taman. Kemudian juga di lapangan, lapangan favorit kita semua, Blang Padang. Ataupun pohon-pohon besar ya yang ada di sekeliling kita itu bisa semua kita nikmati. Nah, selanjutnya adalah tertawa bebas ya, melalui konten-konten yang lucu. Siapa sih rekan Jati yang bisa tidak memegang handphonenya nih, walaupun hanya sejenak? Dan ternyata tertawa itu adalah terapi terbaik. Jadi rekan Jati bisa cari nih konten-konten lucu ya, konten-konten yang membuat Anda tertawa atau paling tidak tersenyum karena melihatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah lakukan edisi curhat atau nongkrong bareng teman. Ini gak usah dibilang lah ya rekan Jati, banyak sekali kafe-kafe di Banda Aceh ya. Dan hampir rata-ratanya penuh ya. Dan ini bisa juga Anda lakukan dengan teman-teman Anda. Mungkin di minggu ini ingin pergi ke coffee shop yang A, dan kemudian mungkin minggu depan ke coffee shop yang B, dan bisa cerita, kemudian tertawa lepas, kemudian juga macam-macam lah ya rekan Jati. Dan ternyata ini bisa membuat kita juga ceria dan sedikit meredakan stres kita. Nah, kalau Anda tipe yang introvert, males ya berhubungan dengan banyak orang, energi Anda terkuras, nah rekan Jati bisa melakukan journaling atau menulis apa yang rekan Jati lakukan. Banyak sekali ya sarana yang bisa rekan Jati gunakan ya, misalnya blog ya, kalau masih ada yang menulis di blog atau di notes catatan ataupun lewat handphone Anda, banyak aplikasinya, jadi rekan Jati bisa lakukan. Dan kemudian juga mencoba hobi baru secara gratis, banyak yang bisa rekan Jati lihat ya di media sosial, misalnya belajar melukis, memasak, ataupun yoga. Karena ternyata ketika kita melakukan hobi kita, ini bisa jadi pelarian positif dari stres harian.

Dan rekan jati selanjutnya adalah baca buku yang bisa membuat Anda tenggelam ke dalam buku itu. Nah, bagi Anda nih rekan jati yang suka sekali dengan buku-buku yang membuat Anda terhibur, rekan jati bisa nih cari perpustakaan atau tempat nongkrong yang dipenuhi buku. Sudah ada di Banda Aceh, jadi rekan jati tinggal pilih saja. Dan selanjutnya adalah rekan jati bisa melakukan hal-hal yang kreatif, seperti melukis, kemudian menyanyi, menari, atau membuat kerajinan tangan. Dan ternyata aktivitas ini terbukti bantu menurunkan stres dan membuat kita lebih mindful.

Dan selanjutnya rekan jati bisa melakukan latihan pernafasan yang sederhana. Katanya rekan jati ketika kita bernafas terburu-buru atau ketika kita sedang marah, ini nafas kita juga memburu. Jadi kalau kita ingin rileks, sebenarnya yang paling penting, yang pertama, yang mudah untuk dilakukan adalah bernafas rekan jati. Jadi coba duduk tenang dan tarik nafas dalam-dalam selama beberapa menit. Dan latihan ini bisa membantu merilekskan otot dan juga meredakan ketegangan, terutama ketika rekan jati merasa hari ini adalah hari yang melelahkan. Nah, ini untuk Anda yang punya hewan peliharaan, jadi rekan jati bisa nih bermain-main dengan hewan peliharaan Anda, terutama bagi Anda penyuka kucing atau cat lover. Makhluk yang satu ini sangat lucu dan menggemaskan. Jadi, bermain sebentar saja dengan mereka, rekan jati. Ini bisa merelekskan tubuh kita dan membuat kita ini terhibur. Nah, kalau ini rekan jati yang terakhir atau cara yang terakhir adalah bisa dilakukan kalau rekan jati orangnya nggak bisa tenang atau harus bergerak. Nah, ternyata merapikan ruangan ya, ini bisa membantu merapikan pikiran juga. Nah, misalnya nih rekan jati, di kamarnya rekan jati kelihatan berantakan ya. Spray belum dirapikan, bantal masih kesana kesini, kemudian banyak buku, banyak sampah-sampah makanan. Nah, coba ini dibersihkan ya, atau disebut juga dengan declutter. Dan ternyata rekan jati, ketika kita proses merapikan ini termasuk jadi healing tersendiri. Luar biasa ya, kita nggak percaya, tapi ternyata dari sesuatu yang kita rapikan dan melihatnya rapi, ini membuat pikiran kita juga lebih tenang dan juga lebih rileks.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, percaya ya kalau kecantikan itu nggak hanya dari skincare saja ya, atau perawatan dari luar, tapi juga perawatan dari dalam. Dan tentu saja rekan Jati, tidur ya, hal yang dianggap sepele ini ternyata membawa kecantikan ya untuk perempuan. Bayangkan kalau perempuan ini sering tidur terlalu telat ataupun bergadang, bagaimana nih kondisi wajah dan juga kulitnya? Gak enak untuk dilihat ya kan? Dan ternyata rekan Jati, kualitas tidur yang baik ini mempengaruhi tubuh ataupun kecantikan si perempuan tersebut. Dan tidur yang berkualitas bagus ini bukan soal kasur empuk atau lampu kamar yang redup,

Ataupun rekan Jati bukan hanya soal untuk mengurangi kopi supaya tidurnya lebih awal, bukan sama sekali. Dan di sini rekan Jati, ternyata pengaruh suhu kamar ini punya pengaruh yang besar nih terhadap kualitas istirahat tubuh kita. Jadi kalau suhu ruangan atau suhu kamar tidur kita ini terlalu panas atau terlalu dingin, nah tubuh kita ini akan bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri, sehingga tidur menjadi kurang nyaman dan kita mudah terbangun di tengah malam. Pernah merasakan ya rekan Jati, kalau tiba-tiba hujan ya, atau tiba-tiba suasana di kota Banda Aceh ini walaupun malam panas sekali, apakah rekan Jati terbangun? Pasti ya. Nah jadi rekan Jati, dilansir dari medium.com, jadi suhu kamar yang ideal ini adalah sekitar 19 derajat Celcius. Dan di suhu ini ternyata banyak orang dewasa ini bisa mendapatkan tidur yang lebih pulas. Jadi suhu ini juga membantu tubuh lebih rileks, kemudian mempercepat produksi hormon melatonin, sekaligus menjaga ritme alami agar tubuh tetap stabil sepanjang malam. Dan mungkin rekan Jati bingung, kenapa sebenarnya tubuh ini membutuhkan suhu di kisaran 19 derajat Celcius? Atau bisa kita kira-kira sebagai suhu yang sejuk ya? Nah, jadi ketika memasuki waktu tidur, tubuh ini secara alami akan menurunkan suhu inti sebagai bagian dari ritme sirkadian atau jam biologis. Dan proses ini membantu otak memahami bahwa tubuh sedang bersiap untuk beristirahat. Nah, kalau kamarnya terlalu panas, jadi proses pendinginan alami tersebut menjadi terganggu sehingga tubuh ini jadi sulit untuk rileks. Dan inilah alasan kenapa kita, rekan Jati, merasa gerah, kemudian juga mudah terbangun atau sulit tidur ketika cuaca terlalu panas. Dan sebaliknya, kamar yang sejuk ini membantu tubuh mencapai kondisi nyaman untuk memasuki fase tidur yang lebih cepat.

Dan Kang Jati, gimana caranya untuk menciptakan kamar lebih nyaman untuk kita tidur ya? Dan ternyata nggak harus selalu menggunakan pendingin ruangan atau AC dengan suhu yang ekstrim. Jadi ada cara sederhana yang bisa Rekan Jati lakukan. Yang pertama, gunakan spray berbahan ringan dan mudah menyerap keringat seperti katun. Kalau misalnya ada yang mahal dan Rekan Jati mampu nih membelinya, nggak masalah ya. Dan selanjutnya adalah pastikan sirkulasi udara di kamar ini berjalan dengan baik dengan membuka ventilasi atau menggunakan kipas angin. Dan juga jangan gunakan selimut terlalu tebal kalau suhu ruangan sudah cukup sejuk. Nah, kemudian yang paling penting adalah menjaga kelembapan udara agar kamar tidak terasa pengap. Jadi Rekan Jati, kombinasi suhu yang sejuk dan juga udara yang nyaman ini bisa membantu tubuh lebih rileks menjelang tidur. Jadi ternyata Rekan Jati ya, untuk mendapatkan suhu kamar yang sejuk itu nggak terlalu sulit, tapi mungkin ketika kita membangun rumah, membangun kamar, nah ini yang paling perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara. Kalau memang Anda tidak suka menggunakan AC ya, bisa membuat sirkulasi udara yang bagus. Tapi kalau memang di rumah ada AC, ya nggak masalah juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini. Ada Babyface ya, featuring Disri dengan Fire, dan sudah membawa kita di 22 menit lepas dari pukul 3 siang. Selamat siang menjelang sore untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini. Nah, rekan Jati, kadang-kadang ya kita sebagai perempuan ketika membuka lemari pakaian banyak sekali sebenarnya baju yang terlipat rapi atau tergantung dengan manisnya. Tapi ketika kita ingin menghadiri suatu event gitu ya, atau ingin keluar hangout bersama teman-teman kita, kita merasakan, aduh, nggak punya baju nih. Jadi harusnya beli baru, atau kadang-kadang kita kesulitan nih untuk memadu-madankan, aduh, kemarin kan sudah pakai nih motif bunga sama rok hitam, masa hari ini harus pakai yang itu lagi? Nah, kadang-kadang kita bingung ya, bagaimana sebenarnya cara yang benar untuk memadu-madankan pakaian ya, warna pakaian, motifnya juga, supaya kita nggak terkesan pakai baju yang itu-itu saja. Nah, jadi yang pertama rekan Jati, kita harus paham dulu ada teori dasar warna. Jadi ada 3 komponen warna rekan Jati. Ada warna primer, kemudian juga ada secondary colors dan juga tertiary colors. Nah, di warna utama ini kuning, merah dan biru adalah warna dasar ya dalam roda warna. Jadi memang rekan Jati, kalau teori warna itu memang berbentuk roda, dan warna utama ini adalah warna kuning, merah, dan biru. Nah, kemudian secondary colors ini adalah warna jingga, ungu, dan juga hijau. Jadi ketiga warna ini diperoleh dengan mencampurkan 2 warna primer atau 2 warna yang tadi Yasmin sebutkan. Dan yang ketiga adalah tertiary colors, dan ini lebih kompleks dan juga kaya. Jadi kalau warna-warnanya rekan Jati, ada amber, kemudian ada magenta, ada violet, ada teal, dan macam-macam ya. Dan dari ketiga komponen di atas, ini tidak ada warna hitam ataupun putih karena keduanya tidak eksis ya di sini dalam sistem warna maksudnya. Karena kenapa? Hitam dan putih adalah hasil dari percampuran panjang gelombang mata manusia, bukan bagian dari warna asli.

Nah, kemudian kita masuk ke teori hubungan warna nih, Rekan Jati. Nah, di sini Rekan Jati, kalau kita melihat dari konsep warna tadi ya, jadi setiap warna ini punya interaksi dan hubungan masing-masing, sehingga kombinasi warna tertentu juga bikin suasana hati kita berubah. Nah, mungkin sebagian dari kita, termasuk saya, berpikir bahwa padupadan warna dengan kontras tinggi ini menampilkan looks ya, atau penampilan yang keren. Tapi, cara memadukan warna ketika berpakaian ya, seperti ini maksudnya, ini bikin tampilan kita sangat berat. Jadi, kalau yang harus kontras dua-duanya, apalagi kalau pilihan warna kontrasnya nggak tepat. Jadi gimana caranya? Yang pertama, Rekan Jati bisa pakai complementary colors. Di sini Rekan Jati, warna ini adalah yang berseberangan dengan roda warna. Jadi Rekan Jati bisa lihat nih ya, bisa googling, coba ketik saja teori warna ya, atau teori warna dasar. Nah, di sini Rekan Jati ya, di complementary colors ini, misalnya nih, Rekan Jati bisa mix match warna merah dan juga hijau, atau kuning hijau dan juga merah dan ungu. Gak terpikirkan ya sebelumnya. Nah, skema warna ini punya kontras tajam, kemudian juga eye catching dan juga stabil. Jadi sempurna nih untuk memberikan batas atau perbedaan antar elemen. Nah, kemudian ada juga disebut analogous color, dan ini adalah kebalikan dari warna komplementer tadi. Jadi Rekan Jati bisa pakai ya, tiga warna yang berbeda yang letaknya bersebelahan di roda warna. Dan tampilannya ini bisa membuat mata yang melihat itu sepertinya menyenangkan ya, hangat dan juga cantik. Nah, contohnya Rekan Jati pilih paduan warna biru, biru hijau, dan juga biru.

Nah, kemudian ada juga disebut dengan triadic colors. Jadi, ini adalah aturan tiga warna untuk pakaian. Dan kalau rekan jati ingin mencobanya, ya bisa mencoba warna merah, biru, dan juga kuning dalam satu outfit. Nah, rekan jati, selain teori warna tadi, ada juga yang harus diperhatikan, ya. Selain teori warna, tentunya rekan jati ada tips-tips penting juga yang bisa kita lakukan supaya outfit yang kita gunakan ini nggak membosankan. Jadi yang pertama, pilih outfit sesuai dengan bentuk tubuh kita. Dan kemudian pilihkan makeup dan juga jilbab, ya. Karena kita memakai jilbab, ini yang cocok nih dengan kulit dan juga bentuk wajah. Jadi rekan jati, ketika pakaian Anda ya terlalu polos, jadi usahakan untuk ya jilbabnya ini yang sedikit berwarna atau bermotif. Nah, tapi kalau sudah motif dari atas sampai bawah, nah ini kelihatannya tidak elegan. Dan kemudian rekan jati bisa juga memberikan outfit dengan aksesoris tambahan, misalnya kalung, kemudian jam tangan hingga cincin. Pastikan warnanya cocok juga rekan jati, jangan terlalu mencolok ya. Tapi kalau misalnya memang perlu mencolok ke event yang memang perlu tampil wow, ya gak masalah juga. Jadi disesuaikan saja. Tapi rekan jati bisa melihat ya, nanti di smartphone itu ada teori warna. Dan di situ rekan jati akan bisa melihat dan bisa memadu-madankan mana nanti yang disebut complementary colors, kemudian juga analogous color dan juga triadic colors. Nah, dari situ rekan jati bisa nih memadu-madankan ya warna-warna yang cocok dan juga sesuai kebutuhan fashionnya rekan jati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita ya sekarang perempuan banyak menggunakan produk-produk skincare dan juga memang produk tersebut mengandung nih bahan aktif. Kita pakai retinol, ada AHA, ada BHA, ada vitamin C hingga exfoliating toner ya, yang mungkin kita gunakan untuk mendapatkan kulit cerah, halus dan juga bebas jerawat. Tapi ternyata kalau terlalu banyak nih menggunakan bahan aktif justru bisa membuat kulit kita ini kelelahan dan kehilangan kemampuan alaminya untuk menjaga kesehatan. Dan apa tanda-tandanya, rekan Jati, ketika kulit Anda, terutama kulit wajah ini sebenarnya meminta istirahat? Yang pertama adalah kulit terasa perih ketika memakai skincare. Nah, salah satu tanda paling umum ketika kulit sedang jenuh dengan bahan aktif adalah muncul rasa perih dan juga menyengat ketika kita memakai skincare. Nah, bahkan produk yang biasanya kita gunakan ini nggak masalah dan nyaman-nyaman saja, tiba-tiba membuat kulit panas dan juga tidak nyaman. Nah, rekan Jati, ini terjadi karena skin barrier kita ini mulai menipis akibat terlalu banyak eksfoliasi atau penggunaan bahan aktif secara bersamaan. Nah, kemudian yang kedua, wajah menjadi sangat kering dan juga mengelupas. Jadi banyak orang mengira kulit kering berarti harus menambah lebih banyak skincare aktif agar wajah cepat membaik. Nah, padahal kulit yang terlalu kering dan mengelupas justru bisa menjadi tanda bahwa lapisan pelindung kulit kita sedang rusak nih. Dan kalau skincare kita terganggu, kulit ini kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kelembapan alaminya. Dan akhirnya wajah kita terasa kasar ya, terasa ketarik gitu, hingga muncul serpihan kecil terutama di area hidung dan sekitar mulut.

Narkan jati kadang-kadang ya, dalam beberapa kasus jerawat ini muncul karena kulit terlalu dipaksa menerima banyak bahan aktif sekaligus. Nah, penggunaan retinol, kemudian juga ada exfoliating acid dan juga acne treatment secara berlebihan, ini bisa membuat kulit kita stres. Akibatnya, muncul kemerahan, beruntusan kecil, hingga jerawat yang terus-terusan meradang. Dan kalau terjadi terus-menerus, rekan jati, ini sebenarnya bukan beli skincare baru, ya, tapi kita disuruh jeda dulu nih untuk menggunakan skincare tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kulit kita ini mendadak sensitif. Jadi kulit kita yang biasanya normal, baik-baik saja, tiba-tiba rekan jati kok berubah menjadi sensitif, ya. Misalnya mudah merah ketika terkena sinar matahari, terasa gatal, atau nggak cocok dengan skincare yang sebelumnya aman digunakan. Nah, ini tanda bahwa pertahanan alami kulit sedang melemah. Dan kalau skin barrier-nya rusak, kulit akan lebih reaktif terhadap banyak hal, termasuk cuaca, parfum, kemudian juga air yang terlalu panas ketika kita mencuci wajah. Dan selanjutnya adalah wajah terlihat kusam dan tidak sehat. Jadi bukannya glowing, rekan jeti, kulit yang terlalu sering terkena bahan aktif, ini justru bisa terlihat kusam dan lelah. Ini karena apa? Karena regenerasi kulit terganggu akibat iritasi yang terus-menerus. Jadi kulit kita, ya, rekan jeti, seperti tubuh kita juga butuh istirahat, ya, supaya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau tiap hari terus diberi eksfoliasi atau treatment kuat dan tanpa jeda, jadi tubuh ini nggak punya waktu nih untuk memulihkan ya kulitnya secara alami. Akhirnya, wajah kita kehilangan kelembapan dan cahaya sehat alaminya. Dan kalau tanda-tanda di atas ini sudah mulai terjadi pada kulit wajah Anda, rekan jati, langkah yang bisa diambil adalah pertama, menghentikan dulu sementara penggunaan exfoliating acid dan juga retinol. Kemudian menggunakan gentle cleanser tanpa kandungan keras. Dan selanjutnya juga memakai moisturizer dengan ceramid dan kandungan pelembab. Dan menghindari scrub fisik secara berlebihan. Dan jangan lupa lagi-lagi pakai sunscreen setiap hari. Ini sangat penting ya untuk merawat kulit Anda. Dan yang terakhir, rekan jati, sebagai perempuan kita kan juga mudah tergoda gitu ya. Jadi kalau lihat iklan gitu ya di marketplace atau ketika ada konten, wah ini sepertinya keren nih untuk wajah kita nih, untuk lebih putih, lebih cerah. Nah, jangan, jadi dikurangi frekuensi mencoba produk baru, sering bergonta-ganti produk ya, ini sangat membahayakan kulit Anda. Jadi berikan jeda, berikan waktu, dan kalau bisa juga jangan. Kalau memang sudah ada satu yang cocok ya, pakai itu saja dan lebih untuk menjaga dan merawat kulit Anda dengan cara alami dan juga tanpa efek samping tentunya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita dalam Woman Magazine harus tuntas sampai di sini. Jangan lupa untuk mendengarkan program ini di setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Yasmin sign off, terima kasih, selamat menikmati weekend, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, pukul 16 kita kembali lagi di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila. Dan untuk edisi kali ini kita akan mendengarkan nomor-nomor bagus dari mancanegara dan juga tanah air ya. Kita akan bernostalgia dengan nomor-nomor hits tahun 2000-an. Dan sebuah nomor pembuka untuk Anda, M2M.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati senang sekali ya, Sheila di sore hari ini bisa menemani Rekan Jati di zona lagu bagus. Dan kita akan mendengarkan nomor-nomor dari mancanegara dan negeri sendiri ya. Terutama kita akan bernostalgia dengan nomor-nomor hit tahun 2000. Kira-kira kalau tahun 2000 nih Rekan Jati lagi ngapain ya? Apa masih sekolah atau lagi menyibukkan diri dengan hal-hal yang kadang gak kita duga ya. Mungkin di masa kecil kita sangat ingin menjadi dewasa, tapi ketika dewasa gimana tuh? Pengen jadi kecil lagi. Apapun itu ya, semoga kita selalu diberkahi dan semangat sore.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, dulu waktu masih sekolah ya, rasanya jatuh cinta itu sederhana sekali ya. Cukup lihat dia lewat depan kelas aja, senyumnya kadang dibalas sedikit aja udah bikin seneng berhari-hari kayaknya ya. Atau kalau lagi kangen itu bisa lewat depan rumahnya, cuma lihat depan pagar aja rasanya sudah seneng sekali ya. Tapi kalau sekarang gimana tuh? Kayaknya kalau sekarang lihat harga kebutuhan pokok nggak naik aja yang bikin lega ya. Oke, Rekan Jati masih menemani sore hari Anda ya. Buat yang mau request dengan nomor-nomor hit tahun 2000-an boleh ke 0811-682-1036. Dan terima kasih sudah konsen di 103,6 Jati FM bersama Sheila di Zona Lagu Bagus.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati senang sekali Sheila dapat menemani aktivitas Anda di sore hari Sabtu ya. Kalau rekan Jati hari ini menjalani aktivitas dan ada yang sedang overthinking, maka Sheila punya kabar baik nih untuk rekan Jati ya. Karena sebagian hal yang Anda khawatirkan ternyata nggak pernah benar-benar terjadi nih rekan Jati. Jadi tarik nafas dalam-dalam dan nikmati sore ini. Biarkan lagu yang menemani dan melakukan tugasnya untuk membuat hati terasa lebih tenang nih rekan Jati. Nah, siapa nih kira-kira yang tadi malam ada nangis? Wow, jangan bersedih ya, karena menangis itu bukan tandanya kelemahan. Justru setelah kita meluapkan emosi, kita akan merasa lebih kuat. Dan tetap semangat untuk Anda yang merasakannya.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Shalom, mau menyapa nih buat rekan Jati yang sedang mendengarkan frekuensi ini ya. Baik yang mendengarkan dari audio mobil, dari app, ataupun streaming di www.jatifm.com. Gimana nih rekan Jati hari Sabtunya? Semoga bisa merefresh ya kerjaan yang sudah dilakukan selama 5 hari. Dan hari ini bisa ya berhenti sejenak dan menikmati suasana. Jadi pernah nggak sih kita berada di titik dimana kita meragukan diri sendiri nih? Nah, ketika kita merasa orang lain melangkah lebih cepat, lebih sukses, atau lebih beruntung ya. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing nih rekan Jati. Jadi saran Sheila ya, jangan terlalu keras dengan diri sendiri karena bunga nggak akan mekar bersamaan. Tapi semuanya akan tetap indah pada waktunya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan, setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JTS FM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih menemani suasana sore Anda ya, apapun aktivitas yang sedang dijalani, dan masih menemani Anda dengan nomor-nomor bagus dari tahun 2000. Rekan Jati pernah gak bertanya dalam hati ya, kenapa ada orang tertentu yang begitu mudah tinggal dalam ingatan kita? Wah, seru ya. Padahal ya, mungkin udah lama nih gak ketemu. Wah, ternyata musik punya kemampuan menyimpan kenangan jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Apa tuh ya? Lagu berikut ya, dan yang sudah Anda dengarkan sering menjadi mesin waktu bagi banyak orang. If you wanna...

0: konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kakak Jati, ketika kita mendengarkan nomor-nomor nostalgia ya, sudah pasti memori itu kembali ke masa lampau nih. Kadang berpikir bahwa gak semua pertemuan terjadi karena kebetulan ya Rekan Jati. Ada orang yang hadir hanya sebentar tapi meninggalkan pelajaran seumur hidup. Ada juga yang hadir sederhana namun menjadi alasan kita lebih bersyukur menjalani hari-hari. Dan semoga sore ini kita selalu diingatkan untuk menghargai orang-orang baik yang ada di sekitar kita nih. Terima kasih Rekan Jati sudah konsen di 103,6 Jati FM bersama Shilek, karena kita lagi di zona lagu bagus ya, dengan menikmati nomor-nomor nostalgia di tahun 2000 ya. Dan semoga dengan mendengarkan nomor-nomor nostalgia dapat membuat Rekan Jati bersemangat menjalani sore hari ini.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM Dahat Banda Aceh. Biar menjadi kenangan nih, katanya Reza Artamevia dan Masaki Ueda. Gimana nih Kang Kati? Kita lanjutin aja atau kita biarin aja nih menjadi kenangan? Karena gak semua cerita harus berakhir dengan kebersamaan ya. Ada juga yang berakhir menjadi kenangan yang baik untuk dikenang. Dan mungkin itulah salah satu tanda kedewasaan nih, ketika kita mampu menerima bahwa gak semua hal harus kita miliki untuk bisa kita syukuri. Tapi memang kadang keinginan itu agak susah untuk dilawan dengan jati ya. Rasanya pingin aja memiliki, tapi kalau bukan rezekinya, gimana pun kita paksa, gak akan bisa kita miliki. Masih menemani Anda di sore hari ini bersama Sheila di 103,6 JTFM, dan kita sedang ada di Zona Lagu Bagus. Berikut Mulan Jamila.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Talk Inspirasi.
4: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya kan. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.

Rekan Jati katanya waktu bisa menyembuhkan banyak hal. Benar gak ya? Tapi ternyata gak semua ya Rekan Jati. Ada luka yang sembuh karena waktu, namun ada juga luka yang sembuh karena diterima. Dan seringkali ini yang paling sulit bukan untuk melupakan, tapi bagaimana cara kita berdamai dengan kenyataan yang ada. Dan mungkin semakin dewasa ya, kita semakin belajar bahwa hubungan juga butuh untuk didengar dan diperjuangkan oleh dua orang. Wah, karena tangan gak bisa bertepuk sebelah nih. Berikut ini lagu soundtrack film Music and Lyrics ya, yang merupakan kisah tentang dua orang yang sama-sama berusaha menyembuhkan luka masa lalu. Ya, kita dengerin aja ya. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekam Jati pernah gak sih mendengarkan sebuah lagu lalu merasa seperti sedang menceritakan hidup kita sendiri? Kayak relate aja ya lirik lagunya dengan keadaan kita saat ini. Padahal gak janjian nih Rekam Jati, dan gak kenal juga ya sama penulisnya. Itulah hebatnya lagu Rekam Jati ya. Liriknya itu terasa seperti ditulis khusus untuk kita nih. Anda baru saja mendengarkan I Need You dari Lee Ann Rimes. Kadang memang hati itu lucu Rekam Jati ya. Semakin kita berusaha melupakan, malah semakin aja terlalu teringat. Mungkin karena hati tidak bekerja dengan logika ya. Makanya urusan perasaan memang seringkali lebih rumit daripada urusan pekerjaan nih. Siapa nih yang relate nih?

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
1: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
4: ya,
3: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
5: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Ya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
3: Ternyata gak terasa ya kebersamaan kita selama 2 jam di sore hari ini. Semoga obrolan kita tadi bisa menjadi pengingat ya, bahwa kadang kebahagiaan gak selalu datang dari tempat yang jauh, tapi dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati hidup dengan cara yang paling Anda sukai. Dan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan Jati.

0: 103.6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di Cafe Jati. Edisi weekend Sabtu 20 Juni 2026. Bersama-sama kita mengarungi perjalanan udara ini sampai nanti di jam 8 tentunya dengan info-info keren. Jadi konsen ya.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zed. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya ya. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Walaupun ya, di sebagian sisi kota Banda Aceh ini ada yang baru saja diguyur hujan, tapi ada juga di sisi lain. Kota Banda Aceh ini ada yang gak hujan ya, tetap cerah ya, tetap aman dan juga terkendali.
1: Sepanjang kita masih terus begini.
0: Rekan Jati, dalam kondisi ekonomi ya, sekarang ini mungkin Rekan Jati juga merasakan bahwa banyak nih harga-harga bahan pokok yang gak terasa naik ya. Naik pelan-pelan, ataupun ada yang naiknya secara drastis. Jadi, Rekan Jati merasa, aduh ya, ini tambah lagi untuk biaya hari-hari yang dulunya juga sudah dipres sekali. Tapi kini dengan kenaikan beberapa bahan pokok, ya tambah naik lagi dan sebagian dari Anda mungkin merasa pusing dan juga bingung. Dan mungkin juga ada di antara Anda yang berpikir, wah sudah lapangan kerja mungkin terbatas ya. Mungkin usia Anda juga sudah tidak muda lagi. Dan juga penghasilan Anda tidak mencukupi. Dan akhirnya merasa bahwa, aduh sepertinya susah nih untuk mencari uang. Susah untuk mencari peluang karena semuanya serba terbatas. Apalagi ya ditambah dengan banyaknya penduduk ya Rekan Jati, semakin padat. Sepertinya ada nih di antara kita yang berpikir, wah harus bersaing nih, bersaing untuk merebut pekerjaan, bersaing untuk merebut peluang, dan bersaing dalam banyak hal. Nah ternyata Rekan Jati, pola pikir seperti itu ya, itu disebut dengan pola pikir scarcity atau scarcity mindset. Dan kali ini kita akan bahas tentang scarcity mindset, di mana ini adalah cara berpikir yang fokusnya pada keterbatasan dan kekurangan, yang membuat ya seorang ini merasa selalu nih kekurangan sesuatu dalam hidup. Dan pola pikir ini bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keuangan, karir, hingga hubungan sosial. Dan seseorang yang punya mindset langka ini atau scarcity mindset ini cenderung merasa cemas, kemudian juga takut gagal, dan sulit melihat peluang yang sebenarnya ada banyak sekali di sekitar mereka. Walaupun tidak menafikan ya Rekan Jati bahwa kondisi ekonomi sekarang ya membuat kita juga berpikir ulang gitu ya untuk menyusun kembali anggaran rumah tangga dan anggaran lain-lainnya. Tapi ketika kita berpikir bahwa ada batasan untuk meraih peluang atau keuangan yang lebih baik, nah itu yang salah. Tetap konsen ya, nanti kita bahas lagi.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore menjelang malam untuk Anda yang baru saja ya bergabung di sini. Dan jangan lupa, siarannya Jati FM bisa Anda tangkap di streaming www.radiojatifm.com ataupun bisa melalui aplikasi-aplikasi yang Anda punya di smartphone Anda. Nah, kita masih berbicara tentang mindset langka atau scarcity mindset. Sebenarnya ini adalah pola pikir negatif yang didasari rasa takut ataupun beranggapan bahwa hidup ini penuh keterbatasan serta kompetitor ataupun pesaing.

Ya, rekan jati, orang-orang seperti ini akan selalu merasa tidak cukup, bahkan tidak berdaya. Nah, sebenarnya rekan jati ya, salah satu yang membuat seseorang sukses ini adalah pola pikirnya. Jadi kalau kita punya pola pikir yang positif ya, tentunya kita terbuka nih terhadap peluang-peluang dan kita merasa percaya diri bahwa sebenarnya banyak sekali peluang di dunia ini dan kita tidak dibatasi nih oleh usia, tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh apapun yang menghalangi kita untuk maju. Rekan jati, dari sisi keuangan, orang-orang yang punya scarcity mindset ini cenderung menghindari pengeluaran dan mengajarkan untuk terus berhemat. Nggak salah ya rekan jati, bahkan ada pepatah yang mengucapkan gitu ya atau mengatakan hemat pangkal kaya. Tapi kalau dilihat sekarang ini nggak sepenuhnya salah tapi juga nggak sepenuhnya benar. Karena kalau terus-terusan hemat ya rekan jati, butuh berapa lama ya supaya untuk mencapai posisi keuangan yang stabil di saat orang-orang ya mengeluarkan uangnya nih untuk berinvestasi dan mampu melakukannya lebih cepat ya, maksudnya lebih bisa mendapatkan ke apa ya, financial freedom-nya lebih awal dibandingkan orang-orang yang berhemat.

Dan kenapa orang-orang punya mindset langka ini? Ternyata banyak faktornya. Jadi salah satunya adalah pengalaman masa lalu yang membentuk cara seseorang dalam memandang dunia. Misalnya rekan Jati, ketika kita ya tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit, katakanlah orang tua kita rekan Jati, atau kakek nenek kita yang pernah berada di masa-masa penjajahan. Jadi, mereka ini terbiasa nih untuk melihat segala sesuatu dengan sangat terbatas. Jadi sejak kecil, mereka diajarkan untuk selalu berhati-hati dengan pengeluaran, takut kehabisan uang, atau merasa bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai oleh segelintir orang. Nah, kemudian lanjut dengan lingkungan yang punya peran besar dalam membentuk scarcity mindset. Jadi, sering ya kita diajarkan kalau mencapai kesuksesan kita harus mengalahkan orang lain. Ini agak aneh ya, karena untuk apa sih mengalahkan orang lain? Yang harus kita kalahkan adalah sifat-sifat jahat atau ego di dalam diri kita sendiri. Dan juga banyak sekali rekan Jati ya, lingkungan seperti yang mengatakan kesempatan gak datang dua kali. Tapi buktinya ada orang yang terus-menerus diberi kesempatan dan kesempatan itu selalu ia dapatkan. Atau kalau ia tidak mendapatkan kesempatan, ia membuat kesempatan tersebut. Dan selain itu ada juga faktor psikologis atau pikiran kita. Jadi karena takut, karena cemas ya, terutama tentang masa depan, ini membuat seseorang berpikir secara sempit dan hanya fokus pada masalah jangka pendek. Dan kita akan bahas terus nih rekan Jati tentang scarcity mindset ini. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tiga bersaudara, perempuan yang cantik dan satu laki-laki ya, yang berasal dari Irlandia, The Course dengan Only When I Sleep. Dan sudah membawa kita di 46 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda yang paling baik nih. Semoga apapun aktivitas yang Anda lakukan sekarang ya, ini juga cepat selesai ya, kalau memang belum selesai, dan kalaupun sudah selesai jadi bisa menikmati nih koleksi kerennya Jati FM dan juga informasi-informasi keren yang terus saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 8. Nah, Rekan Jati, kita masih berbicara tentang scarcity mindset ya. Salah satu contoh perilaku Rekan Jati ini dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi seseorang dengan pola pikir ini merasa gitu ya, bahwa uang yang mereka miliki tidak akan pernah cukup. Jadi seperti takut nih untuk membelanjakan uang karena khawatir akan merasa kekurangan di masa depan. Dan perilaku seperti menimbun barang atau kemasan makanan secara berlebihan, ini juga merupakan contoh dari scarcity mindset dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja Rekan Jati, yang namanya hemat tidak dilarang ya, tapi kalau sudah ya intensitasnya berlebihan, ini yang harus diwaspadai. Dan di tempat kerja, scarcity mindset ini bisa terlihat dalam cara seseorang melihat peluang dan juga persaingan. Misalnya nih Rekan Jati, seorang karyawan mungkin merasa hanya ada sedikit kesempatan atau promosi atau sukses dalam karir. Jadi mereka seperti harus kompetitif ya, dan tidak mau berbagi ilmu dengan rekan kerja. Dan pola pikir ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan juga menghambat pertumbuhan profesional seseorang. Dan kalau dalam hubungan sosial ya, scarcity mindset ini dapat muncul dalam bentuk ketakutan, kehilangan, atau merasa tidak cukup dicintai. Seseorang dengan mindset ini akan cenderung bersifat terlalu posesif karena merasa bahwa kasih sayang adalah sesuatu yang terbatas. Jadi memang Rekan Jati, terkadang ya semuanya itu balik dari diri kita ya. Dalam kondisi ekonomi sekarang ya, bukan berarti tidak boleh hemat ya, tapi juga ketika sesuatu itu diperlukan, jangan takut nih untuk mengeluarkan uang Anda. Apalagi ya, barang itu diperlukan, dan kalaupun Anda membelinya mahal, Rekan Jati ya, itu pasti ada gunanya ya. Misalnya untuk memperluas usaha Anda, atau membuat rumah Anda tampak kokoh, atau apapun. Jadi, pola scarcity mindset ini sebenarnya sangat menghambat diri kita dari banyak hal.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Cafe Jati. Nah, rekan Jati, kita masih berbicara tentang scarcity mindset ya, atau pola pikir langka, di mana seseorang menganggap bahwa semuanya ini terbatas peluang ya, kemudian uang. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang ini bisa sangat hemat sekali ya, atau menganggap orang lain ini adalah saingan karena menganggap bahwa apapun itu terbatas, jadi memang harus diperjuangkan ya, harus disimpan juga ya, jadi tidak boleh dibagi-bagi. Padahal rekan Jati, ada banyak ya hal-hal bijaksana yang diajarkan oleh orang tua kita atau dari ajaran kita nih, bahwa ketika kita sebenarnya dalam kesulitan, bukan disuruh untuk menghemat ya dalam kesulitan keuangan, tapi kita disuruh berbagi atau sedekah. Nah, apa tanda-tanda seseorang ini memiliki mindset langka atau scarcity mindset? Yang pertama adalah menghindari resiko. Jadi orang yang punya pola pikir kelangkaan ini akan cenderung menghindari resiko. Mereka, rekan Jati, tidak berani nih ya keluar dari zona nyaman sebab khawatir akan tertimpa masalah atau mengalami kerugian. Tapi jangan salah ya rekan Jati, kalau kita sudah berada di zona nyaman, kenapa harus keluar? Nah, tapi bisa saja resiko ya rekan Jati, itu bukan nekat, tapi memperhitungkan ya apa yang akan terjadi dan sudah siap dengan hal tersebut. Beda dengan kita modal nekat. Jadi kalau misalnya setiap hari kita menghindari resiko, kita nggak akan berkembang. Tapi kalau untuk keluar dari zona nyaman, kalau Anda sudah nyaman, kenapa keluar? Nah, rekan Jati, ciri-ciri atau tanda kedua adalah mempertahankan apapun yang dimiliki. Jadi kalau ada orang seperti ini, bisa jadi ia punya scarcity mindset. Nah, biasanya seseorang dengan pola pikir kelangkaan akan selalu merasa takut ketika membutuhkan sesuatu karena berada dalam kondisi tidak memiliki uang untuk memenuhinya. Bahkan di fase yang ekstrim, individu dengan scarcity mindset ini bisa sampai menahan lapar sebab sayang nih apabila uangnya digunakan untuk membeli makanan. Jangan ya rekan Jati, kecuali memang kalau kita dalam berada kondisi keuangan yang paling minus gitulah ya, paling ekstrim. Tapi itu pun sebenarnya banyak bantuan yang bisa kita cari ya, yang bisa kita minta. Nah, tapi memang orang-orang yang punya mindset scarcity ini seperti itu.

Dan tanda selanjutnya rekan jati adalah lupa bersyukur. Nah, bersyukur ini adalah kunci kebahagiaan dalam kehidupan. Rekan jati pasti sering mendengar ya, kalau seseorang ini bersyukur, pasti akan ditambah rezeki dan juga nikmatnya oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang punya pola pikir kelangkaan biasanya lupa bersyukur nih atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan, ya, dan hanya fokus pada kekurangan saja. Dan ketika kita fokus pada kekurangan saja, rekan jati, justru kekurangan itu saja yang datang kepada kita. Tapi kalau kita fokus pada kelebihan, keberlimpahan, ya, kebahagiaan, banyak rezeki, banyak uang, justru fokus itu yang akan datang kepada kita.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Vidi Aldiano dengan Gadis Genit ya. Walaupun penyanyinya rekan Jati sudah meninggalkan kita, tapi ternyata warisannya masih bisa kita dengar nih, khususnya bagi kita yang menyukai karya-karya Vidi Aldiano. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya rekan Jati yang mungkin sedang bersiap-siap untuk keluar ya. Karena malam minggu juga, jadi ingin jalan-jalan keluar. Walaupun minggu kemarin sudah keluar ya rekan Jati, terkadang seperti rutinitas ya. Atau mungkin di malam minggu ini rekan Jati ingin mencoba sesuatu yang berbeda ya, biar nggak bosan. Mungkin ada kegiatan nih yang ingin dilakukan bersama pasangan ya, bersama keluarga Anda. Mungkin main tebak-tebakan atau mungkin mengajarkan anak-anak Anda permainan yang gak pernah mereka mainkan di masa sekarang. Karena kan anak-anak sekarang nih suka mainnya gadget ya, rekan Jati. Ya, tapi kita tinggalkan itu dulu lah ya. Kita bahas kembali soal scarcity mindset ya, rekan Jati. Apa sebenarnya tanda-tanda orang yang punya perilaku pola pikir kelangkaan ya, yang menganggapnya semua terbatas, semuanya harus diperjuangkan secara mati-matian. Dan tanda selanjutnya adalah merasa iri pada orang lain. Jadi, scarcity mindset ini membuat seseorang ya terus merasa iri dan kesal, apalagi kalau melihat orang lebih baik daripada dirinya. Nah, rekan Jati, alih-alih ya memperbaiki diri atau memotivasi dirinya untuk menjadi seperti orang yang dia irikan, tapi lebih memilih nih untuk iri dan dengki kepada orang tersebut. Nah, akibatnya orang yang iri ini juga menjadi gak tenang nih, pikirannya juga kacau, dan juga akhirnya berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Dan tanda-tanda selanjutnya adalah mengumpulkan banyak benda atau hoarding. Jadi para pemilik scarcity mindset ini juga ditandai dengan senang mengumpulkan beragam barang hingga memenuhi rumah. Jadi jangan samakan ya orang-orang yang punya scarcity mindset ini dengan kolektor ya rekan Jati. Karena kolektor apapun ini juga suka mengumpulkan beragam barang tapi nggak sampai memenuhi rumah. Nah, scarcity mindset adalah pola pikir kelangkaan yang selalu merasa kekurangan. Jadi nggak mau keluar modal ya untuk mendapatkan apapun, takut kehabisan makanan, takut kehabisan uang, takut kehabisan kasih sayang ya, hingga khawatir apabila orang lain lebih diuntungkan dibanding dirinya. Jangan ya rekan Jati, karena pola pikir seperti ini menghambat diri kita, yang menghambat kita untuk maju ke depan. Nanti saya akan kasih tahu gimana caranya supaya kita nggak terkena ya atau dapat pola pikir ini. Tetap di sini di 103,6 Jati FM.

0: Damn.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tip X, kamu gak sendirian. Nah, siapapun yang sendirian hari ini ya, rekan Jati, gak masalah sebenarnya. Masih bisa menikmati kesendiriannya dengan kenyamanan. Beda ya, rekan Jati dengan sendiri ya, kemudian juga kesepian. Jadi, alone dan lonely itu adalah dua hal yang berbeda. Ada orang-orang yang menikmati kesendirian, tapi ada juga orang-orang yang merasa kesepian walaupun berada di dikelilingi oleh orang-orang banyak. Dan kita masih berbicara tentang scarcity mindset. Kali ini rekan Jati, gimana caranya supaya kita nggak merasa bahwa dunia ini tuh terbatas gitu ya. Dunia ini nggak harus dikejar sampai mati-matian gitu ya. Kita juga nggak harus pelit ya. Pelit dalam hal apapun, uang, ilmu, ataupun pelit kasih sayang. Gimana caranya untuk mengubah scarcity mindset ini? Caranya adalah latihan secara konsisten. Dan tentu saja rekan Jati, susah ya. Yang namanya pertama kali dilakukan itu pasti susah. Tapi dijadikan kebiasaan, makanya jadi mudah. Dan ubahlah perspektif Anda terhadap sesuatu ya. Terhadap bahwa dunia ini tidak terbatas ya, bahwa banyak peluang ya di sekeliling kita, banyak kasih sayang yang berlimpah untuk kita, dan semakin banyak sebenarnya yang kita beri untuk orang, maka itulah yang akan kembali untuk kita. Nah, selain itu juga penting punya rasa syukur terhadap sesuatu. Jadi rasa syukur ini membantu kita menghargai hal-hal yang sudah kita miliki. Jangan selalu lihat orang lain ya, atau rumput lain yang lebih hijau. Coba untuk menghijaukan ya, rumput sendiri, menghijaukan diri sendiri ya, bahwa ternyata banyak berkah nih yang ada di dalam diri kita, tapi karena kita nggak melihatnya. Kadang-kadang ya, kenapa mata diciptakan untuk melihat ke depan? Karena kita fokusnya selalu ke orang ya, kita nggak fokus nih ke diri kita. Nah, yang terakhir rekan Jati, usahakan untuk selalu berada di lingkungan dengan mindset yang positif. Jadi lingkungan yang positif ini membantu kita untuk terus belajar dan juga berkembang. Dan hindari lingkungan dengan orang-orang yang selalu pikirannya pesimis nih. Aduh, kondisi ekonomi lagi jelek nih. Makanya nih kita susah seperti ini. Tapi ya, ubah peluang tantangan itu menjadi peluang bahwa di kondisi ekonomi seperti ini pun pasti ada peluang, pasti ada kemudahan. Karena di setiap kesulitan ada kemudahan. Dan ini juga diulang ya, lebih dari sekali. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita harus tuntas nih sampai di sini. Tapi jangan lupa, Kafe Jati itu hadir dari hari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan khusus weekend, itu ada Yasmin yang akan menemani Rekan Jati semua. Terima kasih ya atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Kita jumpa lagi besok, insya Allah ya. Dan selamat menikmati weekend Anda bersama teman, bersama pasangan ya, bersama keluarga Anda atau sendirian gak masalah, yang penting happy. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM Dharmada Aceh. Ya, balik lagi sama Ardi, rekan Jati, masih di program Starnet ya, edisi Sabtu 20 Juni 2026 nih. Apa kabar nih rekan Jati yang ya malam minggu kayaknya tadi hujan di jalan ya. Saya tadi di jalan ya lumayan lah, mulai gerimis dan gerimisnya udah mulai gede-gede ini rekan Jati ya. Oke, seperti biasa buat Anda yang mau gabung sama saya di sini ya, yang mau nelpon, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, saya spill dulu. Nomor teleponnya ada di 0651410036 ya. Atau ada juga di GSM di nomor 0811-6821036. Atau mau juga yang via WhatsApp juga bisa rekan Jati ya, mau nelpon via WhatsApp atau kirim pesan, sama juga nomornya di 0811-6821036.

0: Oke, udah ada telepon masuk. Kayaknya saya akan aja dulu. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada siapa di mana?
1: Kak Ami di Nesu.
0: Kak Ami di Nesu, apa kabar Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Arti sehat. Gimana? Saya juga kabar sehat. Makasih udah ditanyain. Gimana kondisinya? Ya, ngos-ngosan. Saya ngos-ngosan, baru siap olahraga ya.
1: Tinggi ya kayaknya lantai duanya.
0: Lumayan ya. Studio kita di lantai 2 kebetulan ya, Harkan Jati ya. Jadi kalau mau ada apa-apa harus naik turun. Ya enggak apa-apa lah. Bukan enggak apa-apa, memang ya enggak ada masalah sih. Ya kan? Hitung-hitung olahraga iya. Gitu ya. Jangan enggak pernah naik tangga tiba-tiba naik tangga ya ngos-ngosan jadinya Harkan Jati. Okay.
1: Olahraga terpaksa.
0: Iya betul. Olahraga terpaksa. Olahraga terpaksa. Kalau nggak dipaksa memang nggak mau olahraga ya.
1: Iya.
0: Ya. Kami di situ gimana cuacanya di rumah?
1: Hujan.
0: Hujan. Oh, sama lah. Kalau begitu sama nih cuacanya ya. Okay, mau request lagu apa nih malam ini?
1: Oh, nggak ada ini, nggak ada tema.
0: Ada temanya, tapi belum ketemu. Lagi saya cariin.
1: Oke lah.
0: Atau mau bantuin tema? Lagunya
1: kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada juga?
1: Kayaknya lagunya nggak ada, tapi nggak tahu.
0: Oh, lagu. Yang mana lagunya?
1: Petra Sihombing.
0: Petra Sihombing. Oke. Okay. Judulnya?
1: Harapan.
0: Oh. Apa?
1: Mana dah? Harapan.
0: Harapan. Kalau yang main enggak mau, maksudnya yang Petra Sihombing.
1: Jangan.
0: Oh, belum ada kalau yang itu ya. Kalau yang harapan tapi belum ada. Kalau yang lain banyak nih. Gimana?
1: Di sebelah udah ada.
0: Ya, di YouTube juga udah ada. Di YouTube, sorry, gak boleh sebut merek. Gimana nih, mau diganti lagunya atau gimana?
1: Oh, boleh, Petra Xiaomi apa aja yang ada?
0: Banyak. Pokoknya yang gak ada itu, yang lain ada semua.
1: Alah, gaya
0: li. Iya, bener. Iya, yang itu aja yang gak ada.
1: Apa ya? Enggak, bacain lah.
0: Bacain.
1: Oh, okay. Pilihin aja.
0: Oh, saya pilihin ya. Oke, okay, sebentar.
1: Pilihin lah.
0: Sebentar saya pilihin.
1: Coba baca. Apa tuh?
0: Ini mau enggak judulnya apa? Original soundtrack.
1: Nggak pernah dengar kayak, cuman nggak apa lah, yang enak lah, yang Ardi pernah dengar.
0: Yang saya pernah dengar. Saya juga nggak pernah dengar nih masalahnya nih.
1: Ada.
0: Oh, istimewa mau nggak istimewa? Oh, ini aja. Mau cinta takkan kemana-mana atau istimewa?
1: Cinta takkan kemana-mana.
0: Cinta takkan kemana-mana ya. Oke.
1: Oke.
0: Ya. Karena oh, dari
1: itu aja.
0: Oke. Salamnya buat semua ya.
1: Salam buat semua ya, betul.
0: Buat semua ya. Oke, termasuk saya juga berarti ya.
1: Oh, Ardi spesial.
0: Iya, spesial pakai telur saya ya. Oke, Kak Epi, kami. Makasih ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Amimi dah barusan yang udah request satu nomor bagusnya dari Petra Sihombing ya. Dan bentar lagi kita ngobrol-ngobrol ya, Harkan Jati ya. Oke, kita beri sebentar. Ada Petra Sihombing, cita takkan kemana-mana. 103,6 jam.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, berharap ada Aceh. Rekan Jati, balik lagi sama Ardi tentunya ya. Di malam ini dengan cuaca yang dingin. Di luar juga, saya gak tahu tadi hujan ya, lumayan lah. Mudah-mudahan gak parah-parah banget ya hujannya ya, Rekan Jati. Oke, okay. By the way, Anda kan suka ya dengerin radio, pasti ya. Pasti mungkin juga Anda mungkin pencinta musik ya. Nah, kira-kira Anda pernah nonton konser nggak? Jadi memang konser ya, artis-artis yang digemari ini menjadi hal yang pastinya mungkin sayang untuk dilewatkan ya, Rekan Jati. Apalagi mungkin sekarang udah banyak nih ya, mungkin agency ya atau event organizer yang udah pada ngajak artis nih, apakah dari luar negeri atau luar kota untuk ngadain konser nih di tempat Anda ya. Jadi untuk menikmati konser itu rupanya nggak semudah dibayangkan gitu ya. Salah satunya nih dengan merogoh kocek yang cukup mahal ya, tiketnya itu luar biasa. Apalagi kalau band-band internasional mungkin ya, Rekan Jati. Dan itu kita udah punya duit untuk beli tiketnya juga harus apa istilahnya, war ticket gitu. Kita perang sama orang lain itu berebutan tiket lah. Siapa yang duluan dapat gitu ya. Kalau nggak dapat ya udah nasib lah berarti ya, Rekan Jati. Dan memang nggak segampang itu, Rekan Jati. Itu kalau artis internasional ya. Tapi mungkin kalau untuk artis-artis lokal ya nggak separah itu. Tapi lumayan cukup ya tantangan juga. Nggak segampang mudah kita langsung datang ke tempat langsung nonton. Udah beli duluan tiketnya. Nggak semudah itu juga. Bisa jadi tiketnya juga habis ya kalau Anda nggak di awal Anda pesan duluan ya, Rekan Jati. Dan saya pengen tahu mungkin buat Anda juga yang di room TikTok nih, selamat malam. Pernah nonton konser siapa nih yang paling berkesan ya? Dan untuk yang lagi dengerin kita di 103,6 Jati FM atau di streaming www.radiojatifm.com, mungkin juga ada pernah nonton konser ya di kota Anda, atau mungkin ada di kota lain Anda nontonnya. Coba dong ceritain dikit, Rekan Jati ya. Oke, kita break dulu sebentar boleh. Ada N-Hyphen dengan Bad Desire With or Without You. Ini dia. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JTA FM, harap Anda Aceh. Ada Gia Endrawari yang kayaknya malam ini konser juga di Polda Aceh ya, Mbak Gia Endrawari ya, rekan JTA. Dan saya juga nggak sempat nonton juga. Mungkin dan memang ya berkembangnya di generasi milenials ya, sekarang udah mulai masa-masanya Gen Z ya. Dan ya Gen Alpha juga udah mulai gede nih ya, udah mulai remaja mereka. Mungkin udah mulai mendatangi konser bukan hanya sebatas untuk ketemu sama idola ya, tapi ya ada beberapa data yang ingin untuk apa nih, eksistensi, atau mungkin memang nyari hiburan sih sebenarnya yang banyak sekarang ya kan. Yang butuh hiburan. Faktanya apa nih? Di mana-mana yang namanya konser tuh pasti rame, rekan jati ya. Enggak ada kita temukan itu konser tuh sepi penonton. Waduh, jarang banget ya sepertinya. Dan beberapa penonton memang datang konser memang bukan hantu gengsi ya. Jadi mereka itu enggak peduli juga sih siapa yang nyanyi atau siapa. Pokoknya ada hiburan, dia datang aja, rekan jati ya. Dan kalau Anda gimana kira-kira ya, rekan jati, mau, karena ada juga sekarang konser-konser mini mungkin ya di kafe-kafe yang nggak harus dengan penyanyi aslinya, nggak harus juga ya, live music ya boleh dibilang ya, itu juga bikin suasana yang nyaman juga sih langsung ya, beda dengan kalau kita dengerin musik di audio ya, mungkin rekan jati ya. Dan nggak masalah sih. Yang pastinya kalau di konser itu udah pastilah kondisinya rame dan desak-desakan. Ada tidak nyamanan juga pastinya, rekan jati ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada Justin Bieber ya, Never Say Never ya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, Harapan Aceh. Rekan Jati, ya udah 15 menit ya lepas dari pukul 21 malam ini, gak terasa ya Rekan Jati, udah 1 jam lebih nih program Starnet ya Rekan Jati. Dan suasana ini kayaknya udah mulai cukup adem ya, udah gak hujan lagi di luar. Mudah-mudahan aman, saya bisa pulang nanti ke rumah dengan aman ya pastinya. Dan yang lagi nonton konser juga sekarang ya, mudah-mudahan aman ya kondisinya, mudah-mudahan nggak hujan, mudah-mudahan nggak ini ada yang spill deras ya, beneran nih, di mana hujan deras ini, Nadia Ulfa, mudah-mudahan nggak lama-lama hujannya ya Rekan Jati. Dan Rekan Jati mungkin belum tentu juga ya kalau penonton konser ya yang Anda lihat itu, dan saya angkat telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anji.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fitri.
0: Dengan Fitri, Fitri di Darussalam ya.
1: Ya.
0: Kota Banda Aceh. Ya, tahu dong. Fitri, apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah baik. Tadi di sana mau pergi.
0: Kemana?
1: Tadi rencana mau pergi ke Bang S kan, mau nonton
0: nonton konser.
1: Ada Bang.
0: Oh, siapa yang nyanyi, siapa penyanyinya?
1: Malam ini ada Mas Steve malam ini.
0: Sih, mantap banget. Kalau Gea Indrawari kapan ini manggungnya?
1: Minggu penutupan.
0: Besok ya?
1: Minggu malam.
0: Jam berapa tuh? Kira-kira?
1: Jam kenapa Bang Andi mau nonton?
0: Iya benar, saya mau nonton kalau Gea Indrawari. Kalau yang demasif
1: ya,
0: saya enggak.
1: Ya udah, nonton saya juga segini
0: kalau itu. Kalau Indrawari saya harus nonton ya. Kalau demasif biasa aja.
1: Iya, sama Bang Berge. Sama Bang Berge juga besok.
0: Oh, ada juga? Oh, ada juga ada artis Berge. Lokal ya. Ya, iyalah pasti seru ya. Ada. Besok ya.
1: Ada Berge. Berge sama siapa? Indrawari, pokoknya penutupan.
0: Enggak, itu kira-kira jam berapa itu penutupan? Pagi, siang, sore, atau malam kira-kira? Tahu nggak Fitri?
1: Penutupannya malam.
0: Malam kayaknya ya. Ya. Mudah-mudahan lah, nggak tahu besok malam kita lihat besok. Mudah-mudahan ya.
1: Ada kajian Ustadz Arif Hidayat.
0: Oh iya betul.
1: Malam kemarin hujannya deras banget. Ya. Tapi masih kasih sama Allah.
0: Ini sekarang Fitri di rumah hujan nggak kondisinya?
1: Hujan bang.
0: Hujan nah, juga.
1: Tadi mau pergi ke sana. Mau pergi ke sana kan.
0: Oh ya, ini lagi.
1: Tiba-tiba.
0: Ini lagi hujan di rumah ya. Nggak deras nggak hujannya kira-kira?
1: Nggak, ini nggak.
0: Biasa.
1: Dikit. Aman bang.
0: Oh iya. Gitu ya. Oke. Okay.
1: Tapi sayang orang-orang yang nonton konser.
0: Kenapa
1: sayang?
0: Karena
1: di sana.
0: Kenapa?
1: Mungkin hujan masih mungkin di sana.
0: Iya, kan bisa aja. Bisa bawa payung.
1: Iya, tapi orang kan ada yang nggak bisa masuk di luar kan, di situ.
0: Di luar mana nih? Luar pagar atau luar? Luar panggung.
1: Di luar lapangan Polda Aceh.
0: Karena penuh ya.
1: Berdiri.
0: Ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan bisa dengar suaranya.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Enggak.
1: Apa
0: ini
1: temanya Bang Ardi?
0: Temanya nonton konser.
1: Oh, nonton konser.
0: Ya, barusan kita bahas, ya kan?
1: Oh iya, masalah ini ya, konser Demasif
0: malam ini
1: gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Entah malam ini Demasif sama Berge, entah besok dia ini sama Berge.
0: Kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah berarti betul ya.
1: Anak pokoknya Fitri, tengok di IG. Anak Fitri tadi ada cek di IG juga di Instagram kan. Terus dia ada masih sama main bung lover kayak itu Maya Bungsu kayak itu. Ada dia banyak itu.
0: Oke.
1: Okay. Tahu Maya Bungsu kan?
0: Siapa tuh? Penyanyi juga ya, bukan?
1: Kayak artis selebgram Aceh sekarang tuh yang tetangga Fitri itu.
0: Nggak tahu saya itu. Nanti saya cari tahu lah ya Fitri ya. Oke, okay,
1: pokoknya seluruh Aceh ini udah terkenal dengan My Bung gitu ya, My Bung Sulawesi gitu ya.
0: Oh gitu, ya, iyalah mudah-mudahan lah ya. Oke, Fitri mau lagunya lagu apa nih requestnya?
1: Kenapa?
0: Lagu?
1: Karena konser malam ini udah masih ya kan. Cinta ini membunuhku aja,
0: udah masih. Udah sih puterin itu tadi, Cinta ini membunuhku duluan saya dong, puterin itu.
1: Udah.
0: Masih. Udah dong.
1: Aduh, apa ya? Gaya Indrawan.
0: Udah juga dong, udah juga itu. Udah juga 1000 kali kan, barusan tadi udah diputerin. Kasihan deh,
1: ya Allah,
0: udah diputerin adi. Semua. siapa suruh telat bangun ya kan?
1: Bruno Mars aja kok, Pak.
0: Siapa?
1: Bruno Mars,
0: oke, yang mana judulnya? Yang baru itu.
1: Apa ya?
0: Yang ini mau nggak? Yang jangan itu, nggak enak yang itu. yang Risk It All ya?
1: Ah, mana.
0: Oke, ya. Tungguin ya, Fitri lagunya ya.
1: Salam buat semua
0: semuanya. Senang banget saya kalau Fitri salam buat semua.
1: Pulang Fitri itu terus ya.
0: Oke, Fitri makasih ya udah gabung.
1: Iya, terima kasih. Jam 10 nanti ada?
0: Nggak ada jam 10.
1: Oh, aman. Berarti aku
0: besok ya.
1: Enak banget.
0: Oke, Fitri, bye-bye.
1: Yeah, thank you ya, Mandi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Fitri yang udah cerita juga barusan ya, yang hari ini ada konser sih. Bukan konser sih sebenarnya, ada artis yang manggung ya di satu acara yang dibuat ya di Kota Banda Aceh. Ya, maklumlah jarang datang artis ke Kota Banda Aceh. Ya kan? Dan Rekan Jati memang ada juga ya, mungkin orang-orang yang datang ke konser itu, jadi memang dia memberi adrenalin yang berbeda gitu ya, semangat ya. Walau mungkin dia nggak suka, terus suka dengan lagu yang dinyanyiin sama artisnya itu, jadi bisa jadi moodnya jadi naik ya, jadi lebih happy gitu ya, bisa itu. Karena memang ya kalau udah di situ pasti seru lah, pasti semangat Rekan Jati ya. Dan ada siapa ya Rekan Jati? Dan kita break dulu sebentar boleh ya. Ada Bruno Mars, Reset. Oh, oke, okay. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jatim FM, udah Ramadan aja ya. Masih bersama Ardi, rekan Jatiar yang dan waktu kita gak banyak lagi rupanya rekan Jati untuk kebersamaan di program Starnet ya malam ini. Dan buat Anda mungkin yang hobi ya nonton konser atau live music ya, boleh dibilang ya. Dan pastinya beda untuk konser dan live music itu, yang konser orangnya banyak banget, pasti berkerumun gitu, berdesak-desakan. Yang penting jaga diri aja, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan ya rekan Jati. Jadi memang gak cuma konser ya, live music juga ya, pertunjukan musik nih. Kalau kita nonton ini terbukti bisa memicu pelepasan hormon dopamin gitu ya. Kayak happy gitu ya, kayak happy aja gitunya. Saya jujur ngerasain juga gitu. Beda pokoknya langsung dia, dia vibesnya beda, lebih real ya. Dan apalagi itu yang lagu yang dinyanyi itu lagi favorit kita, ya itu lebih positif lagi nih efeknya dan sama kesehatan mental kita ya. Nah apalagi kalau memang langsung yang nyanyiin itu memang penyanyi idola kita, itu udah pastilah. Makanya memang sering kita nonton itu orang nonton konser sampai apa teriak-teriak ya, histeris gitu. Ya memang seperti itu rupanya. Memang seperti itu kondisinya, dia bisa luar biasa tergila-gila seperti itu dia, histeris sampai begitunya. Ya histeris ya, dan gak tahu memang gitu, karena mungkin dia saking suka dengan idolanya, apalagi lagunya, lagu favorit dia, udah pastilah sampai dia, pokoknya sampai abis suaranya, abis dia teriak-teriak, yakin semuanya. Jadi ya oke, dan memang apa ya, kalau kita mungkin rutin ya nonton live music ya, itu katanya bisa memperpanjang usia nih. Bener gak ya? Bisa jadi ada benernya rekan Jati ya, karena memang lonjakan energi ya saat kita langsung melihat konser musik ya, itu kebahagiaan unik yang diperkaya dari pengalaman-pengalaman kita nih, yang pokoknya kondisinya senang gitu ya, intens ya, itu bisa memperpanjang usia ya. Bener lah, ada benernya juga Jati ya. Daripada sedih-sedihan terus ya, nangis-nangisan terus di rumah, ya keluar rumah mungkin sekali-sekali boleh ya, nonton live music atau konser ya rekan Jati. Oke, kita break dulu sebentar, ada Nicky dengan Anaheim ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, Rekan Jati, ya, nonton konser ya atau live music ini bukan nggak cuma sekedar hiburan ya pastinya, dan ataupun pengalaman multisensori ya yang kaya manfaat ya. Jadi dari ningkatin kebahagiaan ya, kita juga mungkin berhubungan nih sama teman-teman yang bareng sama kita atau sama keluarga nonton ya. Dan juga nah, kesehatan fisik dan mental juga diuji di sini ya. Ya be, itu gitu olahraga pasti keringetan ya mungkin ya, apalagi dengan desak-desakan gitu. Nah, jadi setiap konser ini ada suatu yang istimewa. Jadi jangan ragu untuk mau Anda kunjungan kemana, mungkin ke konser atau musik live music yang mana yang mau Anda nonton. Ya, pasti siapkan diri Anda dengan baik ya, dan rasakan aja mungkin semua momen manfaat positif yang ditawarkan ya, Rekan Jati. Yang penting apa ya, yang penting siap mental lah kalau nonton konser ya, Rekan Jati. Oke, makasih banyak ya buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi ya. Sampai ketemu minggu depan kalau sama saya. Dan malam ini gak ada program apa ceritanya, tunggu aja besok pagi ada sarapan pagi, Rekan Jati. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57, Mimbo Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas. Send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu salat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 4, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh. 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.